Kanjokavi kachwech le ruachlefri banon romarija, pero riekochwech le ruachlefre, shamanske tamach tarwech tokshoka. Kanjupan vikari ruachlefri chin rija shokavi, pero riminekri kaneri chin rija shamanski kulta. Hakari se kulun nichin tokshoka chwech le ruachlef, rikanjeniman virichin, kanjuben kachikiechi se okras kwasi dios. Riminek kari se okras kwasi dios, kan si alesh vichik. Pero manjunanta chik chi alashi krishki kwak, achi el toksi alesh rikin rikite, toksahari te ehtat ah si ahovanchi shalesh riakwar, romari kaka alashi krurai versi dios, iman rurai versa achin, iri kristo ri chabes shoka kachwech riruachlef, ikan shok kachuka achi roh vinek, ikan shkatset kachi shashevi rihari rukahor ri dios, romakan koruk ih rukohlen, Ikanohinek karikien rikitzik ikanila juka rirutzil. Iri juan rishbis juka bautista chire, kanko karishuk alahirizak chirik rikristo. Kanikien vi riruchuka tokshubik, hareri inutzihon chive, tokshimir chive chishtoka chubikien, hareri nimalasher chinuech. Ikanko vipe panabek, tokien kamahani yinokulun tachwech leruachlef, schakari juan ni bautista. Kan konohel karoh kakulun rirutzif ri Kristo, kamansheta kahum eich riruye ompe pakavi, shakan kitzekel belompe kiri utzif ri yeruyape pakavi, ri Dios hakari Moises ri shukusah ri chin shuyape rilei, hakari chin chin shokari utzif iri chetzik, hari Jesucristo ri shukusah, kamanhun kabinek ri tzeteyon ta ri chin ri Dios, shakan sheri rukahor ri tzeteyon ri chin, Ri Dios chakanshe karihun rukaholko, ihanil andrajo, ihariri yo alahirizan kari Dios, chikavech de babechwech de ruachlef, ri Juan kan alahirizanel virichin de Cristo, iri achiari kan koki ifchikikohor ri israelitas richiri patinamet Jerusalem, ikoka achiari sekitek el karikin de Juan de Bautista, sekitek ka achia e sacerdotes, y achi ari elevitas ni bichike, richinchis bekikutuk chireri juan chi tubih vihari hari Cristo, y rihakan shuk alahirizah vichikivech, rihuan kanjavik ari kitzih ri shuk alahirizah,